tau tai mi tō mite wāno ki he hoto tonu a hiva i he tau proklama koe ia o he whānau maklaisi i he pongpongin mo tolu koe ia mō mea mai ki tau proklama o e ahoni koe proklama fo kia kua ngai whainga maari e mai tau longa e whānau nau ka whakataha mo ki tau tolu i he pongpongin ka pāku nga wafo hake me he māra loa pōko ia kua mari watu telefonu mai piki wharen i he tolu fitu tāni ma hiva tolu tolu fitu tāni ma hiva tolu whakahoko ai a o tokoni ke tau polo kalama ko ia o pongpongini. Hoko tau tonu a hiwa a pongpongini ke polo kalama ia a toutopu pe mai ahoni. Hafea hongo fulu ke tau polo kalama ia ngau e whakamisinare pe koe hoko hongo fulu ke tau malanga ia mori tō tonga o a te oroa. Tau tuk mawa e whoki ke hoko ko ia a hongo fulu mawa i he ahoni. Tau wakai angi mo a... Matuhia mai e telefoni koe ahi pongpongin, ka kei atape tau telefoni, ka te koe kwhie kau mai, i he tolu fitfitu tahani mahi wa tolu. Tolu fitfitu tahani mahi wa tolu, telefoni mai peki wharen, whakau koe ahi hotokoni, he ngai minitsi i koe neoktoe, i he proklama koe ahi whanau makalaisi, i he pongpongini.